105,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Di hari Jumat ini adalah hari terakhir gitu ya buat Ayah Bunda yang mungkin besoknya libur gitu ya, karena weekend gitu ya Ayah Bunda. Kayaknya kalau misalkan hari Jumat ini semuanya semangat gitu ya. Meskipun Ayah Bunda ini kerjaannya banyak gitu ya di hari Jumat, tapi tetap semangat karena besok libur dan kita bantai lagi di hari Senin gitu ya. Dan seperti biasa ya Bunda, di pagi hari ini akan ditemani Umay selama 3 jam ke depan tentunya di program Inspirasi Pagi. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana ya, dan selalu di Mas FM. Satu lagu Ayah Bunda untuk menemani aktivitas saya Bunda, sekaligus untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, spesial untuk Ayah Bunda.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Ayah bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Seperti biasa ayah bunda ya, Malang ini diselimuti dengan pagi hari yang dingin tapi cerah gitu ya ayah bunda. Apakah ayah bunda juga kedinginan gitu ya? Dan lagi apa ayah bunda di pagi hari ini? Mungkin buat ayah bunda di jam 7 lebih 10 ini ada yang lagi beres-beres rumah gitu ya. Gak mungkin ya beres-beres anak, bangunin anak, karena anak-anak ini sudah masuk sekolah gak sih ayah bunda? Dan bentar lagi juga anak-anak ini bakal liburan panjang gitu ya. Kira-kira ya bunda, kalau misalkan liburan panjang ini mau planningnya kemana gitu ya. Nah kalau misalkan di pagi hari ini ayah bunda lagi beraktivitas ya, yang mungkin sekarang lagi beres-beres buat ke kantor gitu ya, sambil menemani aktivitas saya bunda, ayah bunda pengen diputerin lagu apa? Lagu manca atau indo boleh banget gitu ya, asal jangan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng gitu ya ayah bunda. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Ayah bunda, dan buat ayah bunda yang di pagi hari ini yang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu lalu lintas karena tanggal apes gak ada di kalender.

0: then I'll write your name.
1: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya
5: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Waktunya News Flash Mas FM. Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Saat ini HET minyak kita masih di Rp15.700 per liter. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama dalam rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Mangan. Meski begitu, angkanya masih belum disepakati dan akan ditentukan kemudian.

Pemkot Malang menargetkan penataan kabel bawah tanah di 4 kawasan strategis yaitu Jalan Basuki Rahmat, Jalan Ijen, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno-Hatta untuk lokasi yang tidak memungkinkan menggunakan ducting

0: Mas FM.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
0: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.

0: lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic update pagi hari ini ya Bunda. Di titik pertama terpantau di Jalan Gajayana nomor 25 Ketawang Gede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tepatnya di Jalan Gajayana arah selatan nih Ayah Bunda. Terlihat kondisi lalu lintas ramai lancar. Bagi Ayah Bunda yang akan melintas di kawasan ini diimbau untuk lebih berhati-hati karena aktivitas kendaraan cukup padat sehingga diperlukan perhatian ekstra saat berkendara ya. Dan kita beralih ke titik kedua di kawasan Tlogomas Kota Malang, tepatnya di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 Ayah Bunda. Meski volume kendaraan cukup tinggi, arus lalu lintas masih bergerak dengan stabil. Buat Ayah Bunda, tetap jaga konsentrasi selama berkendara ya. Patuhi rambu lalu lintas dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum melanjutkan perjalanan. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga informasi Ayah Bunda berjalan lancar dan perjalanan selalu aman sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Bunda Citraseraya, Ayah Bunda berjudul Pernah Muda. Kayaknya sampai sekarang ya pernah muda ya Ayah Bunda. Mungkin sekarang juga masih muda gitu ya Ayah Bunda. Ini mau putarkan spesial untuk Bunda Lisa. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan Umay mau menanyakan nih Ayah Bunda terkait yang Umay share gitu ya dari WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Gimana sih Ayah Bunda cara tetap semangat gitu ya menghadapi hari meskipun lagi sedih gitu ya. Meskipun kalau misalkan Ayah Bunda sedih itu kan kayaknya semua itu masih berputar ya, dunia tuh masih berputar gitu ya. Jadi kalau misalkan Ayah Bunda tetap di stay di kesedihannya itu ya nggak ada impact apa-apa gitu ya dari diri kita sendiri. Nah, untuk meminimalisir kesedihan Ayah Bunda, apa sih yang biasanya Ayah Bunda lakuin? Kalau Umay sih ya dibuat hahaha aja gitu ya, nanti lambat laun itu bakal hilang sendiri, atau mungkin dibuat jajan gitu ya, jajan coklat gitu biasanya tuh bisa buat bahagia Umay gitu. Kalau misalkan Ayah Bunda versi sederhananya aja deh, apa yang bisa buat Ayah Bunda tetap semangat gitu ya menghadapi hari meskipun Ayah Bunda ini masih dalam keadaan sedih gitu ya, bukan masih sedih gitu Ayah Bunda. Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: untuk ayah bunda.
1: Tips dari dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu, makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food, zaman sekarang ya kan, makan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah gak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, dok,
2: ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3-4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur.
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru, bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi angka berapa yang hilang. Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
4: Halo lembut,
3: eceknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
4: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
3: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
4: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
3: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara.
4: Tapi terlambat. Bruk.
3: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
4: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
3: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri.
5: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Oke, dan yang terakhir nih, kalau misal ada musisi muda nih Mas ya di luar sana yang sekarang ini lagi berjuang, lagi mulai nih dari nol, apa pesan Mas Badai buat mereka?
1: Oke, buat teman-teman di sana yang sedang berjuang, pejuang hidup yang sedang ada di jalan atau ada yang sedang ngantor atau apapun keadaan kalian, ya saya sih hanya pesan bahwa hidup ini memang ya kadang tidak adil bagi kita gitu. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita bekerja keras, ketika kita menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam doa kepada Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Jadi jangan memaksakan segala sesuatu yang dihasilkan sebelum waktunya, karena kita akan kecewa. Nah, jadi untuk mencapai itu ya tetap semangat, tetap berkarya. Jangan selalu menjadikan omongan orang itu menjadi patokan hidup kita, karena bukan orang lain yang menghidupi kita, tapi kita sendiri yang harus mempertahankan hidup kita dengan cara bekerja keras. Tapi jangan lupa, jangan jadi orang egois gitu.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon Multi Talent University.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: untuk ayah bunda.
1: Oke, ketidakpastian ekonomi itu Mbak Umay, saya menempatkan sebagai hal di luar kontrol kita. Kan kita nggak pernah tahu ya tahun depan akan ada gejolak apa di luar atau di dalam, kita nggak akan pernah tahu. Jadi itu memang hal-hal yang di luar prediksi kita, hal-hal di luar kontrol kita. Nah, apa yang masih dalam under control kita, kalau menurut saya itu yang harus kita fokuskan. Contoh satu, dana darurat kita aja dipertebal. Misalnya diperkuat dana darurat kita. Dana darurat itu adalah pondasi gitu ya. Pondasi utama kita itu harus kita kuatin dulu. Misalnya saya punya anak Mbak, saya punya istri, punya anak, istri saya tidak bekerja. Di rumah saya, di keluarga kami, saya adalah single income misalnya. Nah, kalau single income mungkin bisa 9 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan itu diperkuat dulu. Atau misalnya Mbak, anak saya masih satu, dua-duanya bekerja misalnya. Tapi pekerjaan suami saya itu cukup rentan Mbak sektornya. Nah, itu juga mungkin harus diperkuat juga gitu, dana daruratnya. Misalnya di 6 bulan pengeluaran atau di 9 bulan boleh Mbak. Pokoknya harus diperkuat dulu semua dana daruratnya. Yang kedua, ayah bunda, hal yang bisa kita kontrol adalah lunasi utang yang berbunga tinggi dulu. Gitu, karena itu tetap menurut saya adalah sebuah ancaman ya. Misalnya kayak misalnya kartu kredit atau mungkin ayah bunda punya pay letter, usahain itu dulu difokusin gitu. Nah, kemudian selain kita punya utang yang tinggi, jangan lupa adalah disiplin Mbak, tetap disiplin dalam kita menabung misalnya. Tetap ya tadi sisihkan ya, jangan disisakan, tetap harus nabung. Kemudian untuk jangka panjang juga kan itu mau nggak mau ya. Terus kalau misalnya kita rasa Mbak, income saya kayaknya nggak cukup nih Mbak, karena kayak tahun depan agak bermasalah misalnya atau apa, gejolak ekonomi lah atau seperti apa, coba dengan cari income lain aja ya udah, mungkin bisa dengan side job. Kalau misalnya kaki kita lebih banyak kan lebih enak ya Mbak, jadi ada income dari sana, income dari sini, itu mungkin bisa membantu kita untuk jauh lebih tenang gitu. Pokoknya intinya pesan saya pada ayah bunda semuanya, kita harus ingat ya ayah bunda, warisan terbaik yang bisa kita berikan pada anak-anak itu sebenarnya adalah bukan memiliki segala-galanya gitu ya pada saat ini, tapi adalah kita tuh bagaimana sebagai orang tua tuh bisa memberikan contoh nyata gitu Mbak, tentang kemandirian finansial dan bisa bebas dari beban finansial nanti di masa tua gitu. So, rencanakan ayah bunda keuangan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun keputusan finansial kita hari ini itu akan menentukan kehidupan finansial kita di masa depan.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya

0: kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Menarik ini ya. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Enggak kelihatan.

nggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek, kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya. Gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Betul. Baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare, atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB, itu juga bisa. Karena tersumbat BAB-nya, kayak gitu. Sebenarnya kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau, apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Ayo Bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang Ayo Bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila Ayo Bunda punya aset sewa properti, Ayo Bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, Ayo Bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM.
6: 104,5 selalu di Mas FM.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
3: Ayah Bunda.
4: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
5: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya.
3: Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu. Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
2: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik, puji sang ibu.
2: Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?

di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
2: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayah.

anaknya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: Hai Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.

0: Kumusta tao?
1: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Join us for your endless happiness. With Mars FM, every day is a happy day.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Siang hari ini ditemenin Lia ya, ya Bunda, di Ruang Nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu nih, bisa banget ya WhatsApp ke 0811-3611-045 atau DM lewat Instagram di @radiomasfmmalang. Dan untuk membuka siang hari ini ya, Lia bakal puterin Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
4: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
3: Sapa bunga ungu iba.
4: Aku belum disiram sejak kemarin,
3: keluh bunga merah.
4: Mengapa?
3: Tanya bunga ungu.
4: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
5: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
3: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
5: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
3: Lalu dia menyirami bunga merah.
5: Ah segar,
3: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
5: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
3: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
6: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng sama Lia ya, Ayah Bunda, di Ruang Nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Ayah Bunda, Lia mau cerita nih. Tadi kan Lia pas berangkat ke studio itu, Lia sempat lewat depan SD dan ngelihat abang-abang jualan. Tiba-tiba Lia itu jadi keinget saat Lia sekolah dulu ya. Sekarang itu Lia mau ajak Ayah Bunda buat ingat-ingat lagi nih. Apa sih jajanan sekolah dulu yang sekarang itu sudah mulai susah dicari? Pulang sekolah terus jajan di depan sekolah itu rasanya nikmat banget ya Ayah Bunda. Jadi saat diangkot itu ada temen nyemilnya gitu ya, jadi gak diem aja. Nah yuk Ayah Bunda, bisa ya share ke Lia apa sih jajanan sekolah dulu yang sekarang sudah mulai dicari atau sudah mulai langka gitu ya. Boleh share di WhatsApp di 0811-3611-045 atau DM lewat Instagram juga boleh di @radio_masfmalang.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
4: Si autoimun ini memang majoritinya.
5: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
6: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
7: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Buat ayah bunda yang baru bergabung di Radio Mas FM ya, selamat siang. Selamat bergabung ya ucapin ya. Kita lagi seru-seru nih, lagi ngobrolin soal jajanan sekolah yang sekarang itu sudah mulai langka, sudah mulai susah ditemukan gitu ya ayah bunda. Kira-kira ada yang samaan gak ya jajannya? Kalau Lia dulu itu suka banget jajan permen gulali yang atasnya itu dikasih topping kacang panggang. Terakhir Lia nemu jajanan itu ya saat Lia itu pergi ke Malang tempo dulu. Karena nemu ya, Lia langsung aja beli untuk mengobati rasa kangen. Dan itu tuh sudah lama banget ya ayah bunda. Malang tempo dulu itu mungkin sudah berapa tahun ya? Mungkin bisa 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau ayah bunda gimana? Apa sih jajanan zaman sekolah dulu yang sekarang sudah mulai susah ditemukan? Boleh ya share ke Lia?

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Bunda harus tahu.
2: Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian, barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Dari semesta kodrat, hadir sebuah wajah teror baru yang mengerikan. Magma Entertainment mempersembahkan sebuah film horror action terbaru dari Charles Gozali. Setelah kematian pasangan hidupnya karena ketidakadilan, Darso kehilangan segalanya. Kembali ke kampung halamannya yang sedang berada di tengah kekacauan, sebuah entitas bangkit dan menyebabkan pasangan Darso hidup kembali. Bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong. Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Iska Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Bari Prima. Hadapi teror mencekam Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media di @badutgendong dan @magmain.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sudah ada pesan masuk nih ayah bunda. Ini ada dari Bunda Rina di Sawo Jajar. Kata Bunda Rina ya, Mbak Lia, aku kangen nih sama es potong. Aku terakhir makan es potong itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sekarang udah jarang ya yang jual. Kalau dulu itu banyak banget nih Mbak Lia, di depan sekolah itu banyak. Aku paling suka rasa kacang hijau Mbak Lia. Nah, es potong ini memang nikmat banget ya ayah bunda, apalagi dicelup dengan cairan coklat gitu ya. Nanti dia kayak bakal membeku gitu ya. Jadi ada lapisan crispy-nya gitu. Dulu sih masih sering ya di depan sekolah, sekarang memang sepertinya sudah jarang yang jual. Terima kasih ya Bunda Rina ceritanya. Ayah bunda ada yang relate juga gak sih? Apa sih jajanan favorit saat sekolah dulu yang sekarang sudah mulai susah ditemukan? Sambil ingat-ingat jajanan apa ya kira-kira, Lia bakal puterin lagu Dewa dengan Kangen, spesial request dari Bunda Rina.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Capek ya, Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, hari Minggu tanggal 7 Juni besok ada acara kemana nih? Jadwalnya masih free alias kosong nggak sih? Kalau belum ada agenda, jangan bikin rencana lain dulu ya, karena Lia mau ngajakin Ayah Bunda buat ikutan acara seru yang namanya Flower Picnic Day. Wah, dari namanya aja udah kebayang ya Ayah Bunda, piknik cantik dikelilingi bunga-bunga bareng orang-orang tersayang. Di sana nanti, Ayah Bunda bisa seru-seruan bikin kreasi rangkaian bunga sendiri, melatih kreativitas sekaligus bisa dapat teman-teman baru yang positif banget. Nah, yang bikin acara Flower Picnic Day ini makin spesial, nanti Ayah Bunda bakal dapetin special treat berupa hidangan lezat dari Malang Strudel Meat Series. Tempatnya ada di Malang Strudel and Farm, Jalan Insinyur Soekarno, Junrejo, Batu. Suasananya itu adem, asri, dan pastinya estetik banget buat foto-foto. Acaranya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai. Cukup dengan HTM Rp115.000 saja, Ayah Bunda udah bisa ikut kegiatan yang super seru ini seharian penuh. Mumpung kuotanya terbatas, yuk langsung aja daftar via WhatsApp ke nomor 081-333-977-622. Sekali lagi ya, dicatat ya Ayah Bunda, di 081-333-977-622. Jangan sampai kehabisan tempat ya Ayah Bunda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, sampai jam 4 sore nanti. Ngomongin soal jajanan sekolah dulu ya, yang sekarang sudah mulai susah nih ya ditemuin itu adalah permen karet Yosan. Mungkin di e-commerce masih ada ya, masih banyak. Tapi kalau nyarinya di toko kelontong atau toko Madura gitu rada susah ya sekarang. Lia tuh inget banget ya, dulu permen karet Yosan itu ada undian menarik. Kalau kita bisa mengumpulkan masing-masing hurufnya itu ya, mulai dari Y, O, S, A, N. Dan yang paling susah dikumpulinnya itu huruf N ya, ya Bunda. Dan selama 30 tahun lebih nih permen Yosan itu ada, dikutip dari Kompas nih ya, baru ada 4 pemenang yang bisa mengumpulkan huruf N nih, Ayah Bunda. Salah satunya Dendi. Dendi berhasil menemukan huruf N dan kemudian mengirimkan kertas-kertas berisikan huruf Y, O, S, A, N melalui pos. Kemudian Dendi ini dihubungi melalui email oleh pihak Yosan dan setelah itu Dendi mendapatkan hadiah berupa sepeda BMX. Wah, ternyata mitos huruf N itu bisa terpecahkan oleh Dendi ini ya, ya Bunda dan 3 orang yang lainnya. Ayah Bunda, ada jajanan jadul favorit yang sekarang sudah susah ditemukan gak sih yang mulai langka gitu ya? Boleh share ke Lia.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bunda harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM.
5: 104,5 selalu di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sudah masuk di jam ketiga ya, Lia menemani ayah bunda di ruang nostalgia. Ayah bunda juga bisa ya mendengarkan Mas FM melalui streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Buat ayah bunda yang mau request lagu bisa banget, bisa WA ke 0811-3611-045 atau DM di Instagram di @radio_masfmmalang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
4: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng sama Lia ya, ayah bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Selain es potong dan gulali nih ya ayah bunda, jajanan yang sudah agak susah ditemukan itu arbanat ya, atau rambut nenek. Mungkin di toko oleh-oleh sudah banyak ya yang jual, jadi biasanya sudah diplastikin gitu ya, sekalian sama ada yang crispy-crispy-nya itu. Tapi saat Lia sekolah dulu, biasanya penjual arbanat ini itu jual keliling sambil memainkan alat musik. Dan namanya alat musiknya itu apa, Lia juga gak paham ya. Lia kurang tahu, pokoknya suaranya khas gitu ya. Kenapa dinamain rambut nenek ya? Kan dia lembut, kemudian warna-warni gitu ya, warnanya gak putih, gak kayak rambut nenek. Kalau ayah bunda apa nih jajanan favoritnya dulu yang sekarang sudah mulai susah ditemukan? Boleh share ke Lia ya di 0811-3611-045 atau DM di Instagram di @radio_masfmalang.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

hati. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sudah semakin mendekati jam 4 sore ya Ayah Bunda. Ini artinya Lia sudah memasuki menit-menit terakhir Lia menemani Ayah Bunda semuanya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya Ayah Bunda, tetap stay tune di 104,5 Mas FM,

radio keluarga Anda, karena Lia masih bakal nemenin ayah bunda sampai ruang nostalgia ini berakhir. So, don't go anywhere, stay tune terus di 104,5 Mas FM dan selalu di Mas FM.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sayang sekali ya, Ayah Bunda sekarang sudah di penghujung acara nih, yang artinya Lia harus pamit undur diri dari ruang dengar Ayah Bunda semuanya. Terima kasih juga buat semua Ayah Bunda yang sudah berbagi cerita tentang jajanan sekolah dulu ya, yang sekarang sudah mulai susah dicari, kayak gulali, es potong, arbanat, atau rambut nenek gitu ya. Terima kasih buat Ayah Bunda yang selalu setia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, baik yang mendengarkan melalui radio analog yang lagi streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau ada pesan kiriman Ayah Bunda mungkin ya yang belum sempat Lia baca dan sapa di sore hari ini. Akhirnya Lia pamit undur diri dari ruang nostalgia, tapi jangan kemana-mana ya Ayah Bunda, karena setelah ini akan ada coffee time dengan Daniel. So, selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda, sore hari ini didampingi Daniel ya. Tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol spesial gitu ya Bunda, bareng Semesta Berpesta BTV. Nah, dan tentunya juga di pagi hari ini, mohon maaf sore hari ini gitu ya, kita didampingi narasumber yang sangat luar biasa. Nah, kita mungkin bakalan kenalan dulu Ayah Bunda sama narasumbernya di sore hari ini. Ada Kak Vivia Musa selaku Project Manager Semesta Berpesta. Halo Kak Wiwin, selamat sore.
1: Halo, sore-sore.
0: Gimana nih Kak kabarnya? Mungkin bisa disapa dulu nih Ayah Bunda yang lagi mendengarkan hari ini.
1: Halo Ayah Bunda semua, perkenalkan aku Wiwin panggilannya, dari BTV yang bikin acara Semesta Berpesta di Malang.
0: Oke, nah Semesta Berpesta gitu ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih sebelumnya Semesta Berpesta ini apakah ada rangkaian acaranya dan apakah ini pertama kalinya diadakan di Kota Malang gitu? Kita pengen tahu nih Kak.
1: Oke, sebenarnya nggak pertama kali di Malang, kita udah bikin ini di tahun-tahun kemarin juga. Cuman memang kali ini kita pindah venue ceritanya. Biasanya kita di kampus ya, di dome-nya UMM. Nah kali ini kita coba pindah ke tengahan dikit gitu kan, ya. Kita ke Stadion Gajayana gitu. Wow. Daniel.
0: Okay. Nah kalau misalkan kita lihat gitu ya kayak dari judulnya kan Semesta Berpesta. Nah sebenarnya apa sih Kak itu, mungkin selain konser di sana kita bakalan ngapain aja? Kita bakalan bisa nikmatin apa aja nih Kak?
1: Oke, sebenarnya kita bikin ini tuh lebih kayak festival musik di mana enggak cuman ada musik, tapi kita juga ada activity-activity lainnya. Contohnya dari pagi hari tuh kita udah mulai dengan olahraga dulu. Jadi untuk bunda-bunda yang mau zumbaan monggo tinggal join gitu kan. Kita udah buka sih pendaftarannya untuk join di Zumba, tapi kalau misalkan kelewatan gak apa-apa, tinggal langsung go show aja.
0: Bisa,
1: jadi langsung go show datang. Ya ada sih nanti di depan itu daftar nama gitu-gitu, tapi tapi gak ada biaya apa-apa, tinggal abis itu tinggal silakan masuk gitu kan. Itu di pagi hari, terus nanti juga untuk anak-anaknya kita juga adain lomba mewarnai dan kita bagi jadi dua kategori, kategori anak TK dan anak SD.
0: Wah.
1: Gitu. Nanti zumbanya sendiri juga kita ada door prize. Gitu kan. Semoga bunda-bunda ada yang beruntung
0: nah,
1: gitu
0: ini
1: kan
0: ini
1: ya.
0: Favoritnya ya Bunda.
1: Iya, terus juga nanti lomba mewarnai namanya juga lomba ya, pasti
0: betul,
1: ada hadiah buat adik-adiknya nah. Gitu.
0: Oke, jadi memang rangkaiannya ini dari pagi dan tentunya itu free ya untuk ya Bunda yang pengen datang gitu.
1: Free. Oh. Jadi memang kalau yang pada olahragaan suka kelilingin area-area dekat Stadion Gajayana, sok monggo langsung
0: masuk
1: join.
0: Masuk sekalian aja gitu ya.
1: Masuk aja sekalian gitu.
0: Oke.
1: Nah, terus kita juga nanti ada komunitas-komunitas gitu. Jadi ada contohnya kayak dance-nya K-pop gitu kan, ada Norebang gitu kan. Jadi acara bisa buat keluarga deh gitu. Nah baru nanti di sore dan sampai malam hari itu baru kita full konser musiknya gitu. Jadi sebenarnya activity seharian penuh sih kalau mau diikutin semuanya gitu.
0: Iya, full ya dari pagi.
1: Betul, dari pagi.
0: Wah, dan memang juga ini cocok sama semua umur gitu ya. Kalau misalnya ayah bundanya yang pengen olahraga di paginya itu bisa, anak-anak yang kecil banget mau mewarnai juga bisa.
1: Betul.
0: Kemudian Gen Z milenial mau nonton konser juga bisa.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Banyak juga bunda-bunda yang di dua kota sebelumnya ya, aku kan udah dari Bali dan dari Jogja.
0: Yeah.
1: Dia pagi zumbaan, ajak anaknya ikut lomba mewarnai, terus tapi emang walaupun dia milenial ya, tapi emang seleranya juga ngikutin Gen Z kan ya.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi sorenya itu dia nonton ikutan Norebang bahkan gitu misalnya.
0: Kece ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kan kemarin kan sempat di tahun lalu di 2025 berarti ya Kak ya. Itu kan ada di UMM.
1: Betul.
0: Nah, yang buat beda nih apa nih?
1: Ya sebenarnya kalau activity hampir sama gitu kan ya. Cuman memang kita coba pindah nih ke stadion gitu kan ya, semoga lebih rame.
0: Amin.
1: Gitu dan lebih aksesnya juga lebih gampang ya, harusnya karena di tengah kota banget.
0: Betul.
1: Gitu kan. Lebih ke sana sih, tapi kalau kegiatan-kegiatannya kurang lebih kita sama seperti sebelumnya. Kayak olahraga juga ada, aku lupa tahun lalu tuh Zumba atau Pound Fit, tapi pasti kita pagi tuh ada olahraga, ada activity buat anak, terus sama ada activity untuk komunitas gitu sih.
0: Oke. Dan dari pagi sudah ada bazar ya, ketika kita lapar bisa langsung ke sana gitu ya.
1: Ada, karena memang kita ada tenan-tenan yang udah siap nih gitu kan. Habis bakar kalori, isi lagi kalorinya isi lagi, gitu kan ya. Nah itu kita ada tenda-tenda makanan, ada 25 tenda makanan, baik itu yang bermerek, bisa kita bilang gitu ya, yang bermerek nggak banyak sih gitu. Kami lebih mengutamakan UMKM dan UMKM-nya juga memang UMKM Malang banget. Okay. Ngalam ya.
0: Ngalam, betul. Jadi memang lidahnya udah sesuai gitu ya kayak.
1: Semoga ya yang kita pilih-pilihin itu bisa mewakili lah lidahnya Ngalam.
0: Betul. Berarti kalau misalkan bisa dibilang acara ini kan start awal banget itu mulai pukul 6 dan akan berakhir di pukul berapa nih Kak?
1: Oke, kalau mau rundown-nya ya, kasar rundown-nya itu adalah kita mulai jam 6, mulai zumbaan, kurang lebih itu bisa sampai jam 10, karena 6-nya kan nggak 6 on time banget. Betul. Gitu ya. Nah, terus kurang lebih selesai jam 10-an, terus juga sama bagi-bagi door prize-nya kan di situ juga. Terus bersamaan itu ada lomba mewarnai yang nanti juga nanti sekaligus langsung ada pengumuman untuk pemenangnya gitu.
0: Langsung.
1: Nah, kurang lebih itu kan selesai sebelum jam 12. Nah, jam 12 kita akan clear area dulu gitu kan. Karena toh juga panas banget, pasti karena mentok kan panasnya jam 12 gitu. Nah, itu kita clear area sampai jam 2 kurang lebih ya gitu. Nah, nanti setelah jam 2 baru kita akan mulai mengenakan tiket masuk yang berupa gelang. Nah, jadi nanti yang hanya boleh masuk hanya yang menggunakan gelang. Kalau yang pagi hari bebas.
0: Oh, free.
1: Iya. Sebenarnya yang menggunakan gelang juga jatuhnya free ya, karena karena tiket kita mahal banget kan ya, Mas Daniel.
0: Nanti mungkin bisa di-spill nih ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ya, jadi mulai jam 2 mulai menggunakan gelangnya. Dan ya udah itu buat pertanda memang legit lah ya, boleh masuk ke dalam venue. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu.
0: Oke, dan itu bakalan berlangsung sampai malam ya Kak ya.
1: Kurang lebih sampai jam 10-an lah gitu.
0: Oh, oke. Kita ada close gate gitu enggak, Kak?
1: Enggak sih, cuman ya kalau memang udah enggak ada activity lagi, memang semua orang yang udah pada beli tiketnya udah redeem tiketnya.
0: Oke.
1: Kan semua tiket itu kan pasti nanti akan mereka tukarkan dengan gelang ya.
0: Betul.
1: Di tempat penukarannya. Nah, biasanya kalau udah biasanya sih kalau udah di atas jam 7 tuh udah selesai sih, udah nggak ada lagi yang nuker-nukerin tiket ya. Karena memang orang pada masuk semua kan.
0: Betul. Jadi memang kalau bisa datang lebih awal biar cicipin kulinernya juga itu ya.
1: Saran aku sih datang pas sore karena itu the bestnya sih, sebelum bisa cari posisi yang bagus juga kan. Bener.
0: Bisa agak dapet depan juga ya.
1: Betul.
0: Dan panas juga udah nggak ada.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, mantap sekali ya Kak ya. Jadi memang kita semakin pengen tahu gitu, kira-kira line up artisnya siapa aja, kemudian juga mungkin tiketnya berapa sih yang tadi dimention murah banget gitu ya Kak ya.
1: Murah banget, kalau mau lewat aku lebih mahal dikit.
0: Bisa. Nah, jadi buat ibu-ibu jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kita akan bahas nih soal line up artisnya siapa aja, dan juga untuk sistem pembelian tiketnya nih, karena masih bisa ya Kak ya untuk beli tiket sampai sekarang ya.
1: Masih bisa.
0: Oke, nah jadi buat ibu-ibu jangan kemana-mana dan selalu di Mas FM.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Ayah Bunda masih ditemani Daniel tentunya di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Masih juga bersama Semesta Berpesta Ayah Bunda. Nah Kak, tadi kan kita kan udah spill gitu ya terkait acaranya ngapain aja gitu. Dan juga konsepnya udah jelas banget gitu ya. Nah tadi kan juga di spill kalau misalkan di malamnya itu bakalan ada konser.
1: Betul.
0: Boleh gak tuh di spill line up artisnya siapa aja?
1: Oke, kita akan ada Cindy,
0: okay.
1: Terus ada Pasming Bass, terus juga ada Koldia,
0: wow.
1: Terus ada Salma gitu.
0: Wah, banyak ya Kak ya?
1: Ada 4 sih, ada 4. Gitu. Cuman mudah-mudahan cukup lah ya, karena betul. Di tiap kota kita bawa 4 juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak ya, kan tadi kan juga udah di-spill nih ya harga tiketnya gitu ya. Harganya berapa tuh? Murah banget.
1: Kalau beli sama aku 1 juta aja.
0: Waduh.
1: Tapi aslinya harganya cuma 1 rupiah.
0: 1 rupiah.
1: Betul.
0: Wow.
1: Jadi untuk ayah bunda yang mau beli tiketnya silahkan bisa lihat di Instagram kita dan TikTok itu di Semesta Berpesta.
0: Oke.
1: Okay. Atau bisa juga di websitenya kami semestaberpesta.id. Nah di situ ada cara beli tiketnya juga ada, atau bisa langsung ke websitenya Goers. Nah itu bisa langsung masuk dan bisa lihat pilih tiket yang untuk Malang, karena sebenarnya kita juga sekarang udah mulai jual untuk tiket Bogor, jangan salah beli.
0: Iya betul ke Bogor lagi nanti.
1: Nah, mahal ongkosnya, tiketnya cuma 1 rupiah, ongkosnya mahal.
0: 1 rupiah doang ya kayak
1: 1 rupiah aja. Wow. Tapi memang mau nggak mau kita harus karena ada biaya admin.
0: Okay.
1: Jadi biaya adminnya itu 5.000 rupiah. Oh. Jadi total yang akan dibayarkan 5.001 rupiah.
0: Gitu. Okay. Dan ini hanya berlaku menggunakan payment AstraPay ya Kak ya?
1: Betul. Jadi okay. Kalau ayah bunda mau beli tiketnya, saran dari aku download dulu aplikasi namanya AstraPay. Itu adalah dari Astra, salah satu sponsor kami. Nah jadi nanti download dulu biar proses pembelian tiketnya lebih gampang. Jadi isi aja AstraPay-nya. Ya nggak usah banyak-banyak lah ya.
0: Betul,
1: gitu
0: iya,
1: kan ya,
0: secukupnya aja.
1: Secukupnya aja gitu kan. Jadi karena satu tiket itu akan kenanya jadinya rupiahnya jadi 5.001 rupiah gitu.
0: Oh.
1: Kan. Nah kalau satu orang bisa membeli maksimal 3 tiket.
0: Maksimal 3.
1: Betul. Okay. Jadi ya yang kalau mau beli untuk 3 orang 20.000 aja yang isi cukup.
0: Cukup
1: gitu.
0: Ya. Kalau mau tambah lagi bisa pakai akun temennya gitu ya.
1: Iya, karena satu data kita hanya maksimal 3 tiket.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke, siap.
1: Enggak usah beli pakai calo ya, orang
0: nah,
1: tiketnya cuma
0: 1 rupiah.
1: 1 rupiah
0: gitu ya. Nanti kalau di calo 100.000 lagi jangan-jangan. Nah,
1: kalau sama aku 1 juta.
0: Nah. Jangan kalau misalkan kita pengen beli tiket di hari H OTS gitu bisa enggak sih Kak sebenarnya?
1: Kalau masih ada.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu ya. Karena besok banget ya Kak ya.
1: Besok banget. Jadi besok saran aku sih kalau beneran tertarik mau nonton Salma Salsabila gitu kan ya, mendingan dari sekarang beli aja tiketnya di yang tadi itu di semestaberpesta.id.
0: Oke, gitu. Karena masih ada, takutnya besok udah habis gitu ya.
1: Iya, karena aku nggak janji ada berapa yang kita bisa beli on the spot gitu.
0: Oke. Jadi jangan sampai OTS tiba-tiba ada calo lagi kan ya itu.
1: Sayang kan.
0: betul.
1: Terus calonya aku lagi mahal.
0: 1 juta itu. Oke. Okay. Tapi yang pasti ketika kita udah masuk tadi itu ya kayak nggak bisa keluar lagi gitu ya.
1: Iya. Jadi kita memang apa ya, kayak dari kami itu memang udah menetapkan aturan kalau memang once kita udah masuk, kalau yang udah keluar tiketnya kan kita gunting, si gelangnya itu kan kita gunting gitu. Okay. Kan ya, jadi ya mohon maaf, memang begitu peraturannya sih gitu. Dan itu biasa kok di setiap konser-konser ya. Memang kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke. Dan tadi kan ada saran bisa datang lebih sore gitu ya, kira-kira kita bisa nggak sih milih tempat kita duduk atau mungkin tempat kita berdiri itu di mana aja? Atau ada ini nih?
1: Enggak. Jadi memang kita enggak ada kelas-kelasan karena semua orang tiketnya harganya sama juga gitu kan. Jadi ya yang bisa datang duluan ya bisa dapat posisi lebih bagus aja paling ya gitu kan. Jadi kayak contohnya waktu kita pernah bawa waktu itu kita pernah bukan di Malang ya tapi kita pernah bawa Roni itu misalkan di Jakarta ya.
0: Okay.
1: Nah, kemarin kita bawa di Jogja.
0: Oh.
1: Yang kota kedua itu kita bawa Roni Parulian, tapi waktu yang di Jakarta itu kita bawa Roni. Kalau Daniel mau tahu itu udah ngantriin sendal.
0: Wih, ditip sandal ya.
1: Ditip sandal di depan gate itu orang-orangnya enggak ada tapi sandalnya berjejer gitu.
0: Wow.
1: Itu karena memang fans garis keras kali ya gitu.
0: Udah jadi, masuk fan base.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang kalau bisa datang lebih awal supaya langsung masuk enggak nunggu-nungguan gitu ya, Kak ya.
1: Betul. Dan memang di dalam kan juga bisa ngelihat activity yang ada, yang lagi jalan sambil mungkin jajan-jajan dikit kan gitu ya.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Terus cari posisi deh. Nah.
0: Oke, okay. Dan kalau misalnya tadi kan di spill acaranya itu kan dari pagi sampai malam gitu.
1: Betul.
0: Ya kayak. Nah, kira-kira ada enggak sih kayak fasilitas umum kayak misalkan toilet gitu kira-kira ada?
1: Oh, pasti dong.
0: Ada ya?
1: Ada. Jadi okay, memang kita akan sediakan toilet portable gitu. Jadi ya ya sebisa mungkin kami jaga kebersihannya pasti toilet portable-nya, tapi ya namanya toilet umum ramai gitu kan ya, tapi selalu ada petugasnya gitu. Terus juga kita sediain tempat sampah yang lumayan banyak. Jadi untuk ayah bunda yang mau datang, kami himbau untuk tidak buang sampah sembarangan gitu kan ya. Kita jaga fasilitas umum ini, Stadion Gajayana. Terus juga kita ada musola ya, walaupun kecil kita sediakan karena memang acara kita kan jalan terus ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jadi butuh gitu ya.
1: Betul. Walaupun memang setiap azan, setiap apa namanya waktunya sholat kita break gitu. Jadi kayak maghrib itu pasti kita break gitu.
0: Oh. Oke, jadi memang kita ketika di dalam gitu ya nggak takut lapar, nggak takut tiba-tiba pengen ke toilet, nggak takut juga pengen sholat gitu, nggak usah keluar, di dalam semuanya udah tersedia full.
1: Betul. Oh. Ya untuk yang emergency pasti kita sediakan medis juga, cuman jangan sampai. Betul, ya. Gitu.
0: Oke, nah kemudian kalau misalkan kita pengen tahu ya terkait acaranya gitu. Mm-hmm. Nah, kira-kira untuk acaranya sendiri itu konsepnya gimana sih Kak? Apakah nanti full dengan konser Zumba dan lain sebagainya? Atau nanti kayak tiba-tiba ada games apa gimana gitu?
1: Ada juga games-games emang ada juga. Itu yang salah satunya disponsori Astra. Contoh aja ya, aku gak mau spill kebanyakan. Misalkan kayak best kostum gitu. Nah itu ada nanti yang dipilih, ntar dapat hadiah gitu ada. Kayak gitu-gitu sih ada sih, gimmick-gimmick seperti itu ada.
0: Oke, jadi buat ayah bunda nih ya, pengen siap-siap gitu sama ngajak keluarganya.
1: Oh iya,
0: pakai pakaian yang terbaik ya.
1: Kalau mau perform silakan.
0: Oke, okay. Jadi emang los ya Kak ya.
1: Iya, jadi memang kita pengennya sih ini jadi ajang partinya gitu kan ya, pesta dengan biaya yang seminim mungkin.
0: Betul. Dan untuk parkir nggak perlu khawatir ya Kak ya?
1: Parkir ya di Gajayana kita udah sediakan udah lahan ya, parkir juga. Betul. Gitu kan ya. Tapi ya pasti mungkin kalau susah ya mohon maaf ya karena memang kan ini di tengah kota banget.
0: Betul.
1: Gitu kan ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau bisa naik kendaraan umum kenapa enggak gitu kan ya. Tapi apa namanya, tapi kalaupun terpaksa harus membawa kendaraan, kita udah sediakan kantong-kantong parkirnya sih gitu. Cuman ya pasti akan ada macet-macet lah ya.
0: Bener
1: gitu.
0: Jangan datang mepet makanya ya bunda.
1: Iya.
0: Ya. Oke, siap. Nah, buat ayah bunda jangan kemana-mana lagi karena sesaat lagi kita masih ada di segmen terakhir dari sesi kali ini bersama Semesta Berpesta. Satu lagu yang akan Dani utarakan dari Melly Goeslaw, Let's Dance Together.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
3: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.

0: kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur?
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP 1 juta rupiah. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.
4: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraon.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Eh bunda, setelah lagu yang sudah Daniel putarkan ya dari Harry Styles, As It Was. Nah ini juga artinya kita akan sebentar lagi berpisah ya dengan semesta berpesta. Tapi besok masih ada acaranya. Nah tadi mungkin boleh dimention lagi dong kak, sekali lagi gitu ya, buat ya bunda yang pengen mungkin nonton keseruannya, pengen beli tiketnya dan juga pengen datang konsernya, zumbanya, boleh dong kak di-spill sekali lagi gitu.
1: Iya, untuk ayah bunda, ayo hari Sabtu besok ke Stadion Gajayana. Kita party-party dari pagi sampai malam. Untuk yang belum punya tiket, ayah bunda bisa beli di semestaberpesta.id atau langsung ke website-nya Goers. Cukup bayar Rp1 aja untuk tiketnya plus biaya admin Rp5.000. Kita party-party di acaranya Semesta Berpesta gitu. Dan jangan lupa juga follow akunnya Instagram dan TikTok kami di Semesta Berpesta.
0: Oke, siap. Karena juga udah besok banget ya kayak acaranya.
1: Besok
0: ya.
1: Banget.
0: Itu. Jadi memang harus segera di prepare ya untuk semuanya, karena juga ternyata banyak banget tuh tadi udah di mention ya ada kategori-kategorinya gitu.
1: Betul, betul. Kemudian ini kita juga lagi final, lagi pokoknya kita lagi diri-diriin panggung nih sekarang gitu kan. Jangan lupa Daniel juga datang ya.
0: Siap. Makanannya juga banyak, itu yang perlu dinikmati ya.
1: Oh iya dong.
0: Oke, terima kasih ya Kak Win-Win atas hari ini, Kak Win-Win.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa kak. Nah, buat ya bunda ya, jangan sampai ketinggalan acaranya. Yuk jadi bagian dari semesta musik paling seru tahun ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya yang tadi sudah dimention @semestaberpesta. Dan juga bisa langsung aja kunjungi ke websitenya www.semestaberpesta.id. Dan buat ya bunda jangan kemana-mana, karena Daniel masih nemenin sampai jam 7 malam nanti. Jadi tetap selalu di Mas FM.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duo Tigo.

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.
2: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, yang tadi sudah Daniel tanyakan ya, masih sering gak sih ya Bunda itu nonton film gitu? Dan kira-kira biasanya ya Bunda kalau nonton film ini di mana? Apakah di rumah aja ataukah lewat layar lebar gitu ya? Kalau dulu kan namanya layar tancap ya Bunda ya. Dan memang juga konotasinya dulu tuh negatif, tapi sekarang adalah tempat dimana kita bisa menyaksikan hiburan, kemudian juga banyak film-film baru ya ya Bunda ya. Salah satunya juga kalau misalkan kita lihat yang lagi tayang gitu ya, ada Sekawan 52. Kemudian juga tadi yang mungkin Daniel juga sudah sempat mention, ada Badut Gendong. Kemudian juga ada film apa lagi sih ayah bunda lainnya yang mungkin lagi ayah bunda tonton gitu ya. Karena ternyata banyak banget nih ayah bunda ya, dari film horror, film komedi, semua genre ada. Semua akan baik-baik saja. Nah ini juga yang sempat viral ya. Kira-kira ayah bunda ini nontonnya di mana nih kalau film-film kayak gitu itu?

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ternyata ya Bunda, banyak sekali gabungan yang sudah masuk di WhatsApp. Salah satunya Daniel mau bacakan ini gabungan dari Bunda Diana Singosari. Aku sering banget nonton ngajak suami dan juga anak-anak di bioskop di Noyo. Wow. Ayo Bunda, memang kalau misalkan kita lihat gitu ya, sekarang asik sekali kalau misalkan nonton di bioskop sama anak, sama keluarga, karena juga memang kayaknya fun-fun gitu ya Bunda ya. Kita bisa menikmati momen bersama dan juga setelah nonton-nonton kita bisa makan bareng. Dan memang itu cocok untuk semua umur ya. Yang penting tontonannya sesuai dengan usia ayah Bunda. Jangan lupa ya.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manis.

0: dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Aduh, lutut saya. Padahal baru juga mau maraton. Kalau cedera begini, bagaimana mau lanjut olahraga?
1: Sahabat Hermina, jangan biarkan cedera menghentikan passion Anda. Hadir Sport and Wellness Clinic Rumah Sakit Hermina. Tim dokter spesialis ortopedi, kedokteran fisik, dan fisioterapi profesional siap menangani cedera olahraga Anda hingga tuntas. Mulai dari pemulihan cedera, medical fitness, hingga program strength. Tanya Spot Klinik, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu juga unggul dengan Rumah Sakit Trauma Center dengan dokter bedah yang ahli dan kompeten di bidangnya. Gigi spesialistik, perawatan NICU untuk bayi prematur dan dilengkapi alat penunjang yang modern, serta dokter spesialis konsultan yang melayani dengan sepenuh hati, aman, dan nyaman. Daftar mudah via aplikasi Halo Hermina atau hubungi call center di 1500488. Cedera olahraga, cedera no drama, langsung ke Rumah Sakit Hermina. Sehat bersama Rumah Sakit Hermina.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Yeah. Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Hidup memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku enggak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @BadutGendong dan @MagmaEnt.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
3: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Masih ditemani Daniel tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti, Ayah Bunda. Kalau misalkan kita membahas gitu ya soal nonton, nah memang ya Ayah Bunda, banyak sekali film tuh yang mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya kalau misalkan Daniel nonton film gitu ya yang udah lama banget itu terakhir kali, wah kayaknya Daniel juga udah lama banget ya Ayah Bunda yang gak ke bioskop gak nonton film. Cuman memang banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil lewat film, karena juga salah satunya lewat cerita, lewat alur yang mungkin bikin kita terkesan. Itu pastinya kita menjadi lebih happy untuk menjalani hari-hari ini, Ayah Bunda. Kalau Ayah Bunda sekarang lagi nonton film apa nih? Di Netflix mungkin atau di YouTube? Atau mungkin langsung ke tempatnya Ayah Bunda?

0: Semakin eksis di On Ears.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Weekendmu gak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: Ayah Bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.
3: Bila kau memilih
4: Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah Bunda, dan gak kerasa ya, kita sudah hampir jam 7 malam dan itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih karena telah mendengarkan Radio Mas FM kapanpun dan dimanapun. Jangan kemana-mana karena Mas FM akan selalu memutarkan musik-musik pilihan Ayah Bunda sampai jam 12 malam nanti. Dan juga jangan lupa untuk esok hari tetap mendengarkan Radio Mas FM Malang karena akan ada program Inspirasi Pagi dilanjutkan dengan Ruang Nostalgia dan ditutup dengan Coffee Time bersama Daniel. Selamat malam dan sampai jumpa Ayah Bunda.

0: Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Halo ya Bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: work that.
1: Go.
2: Bunda harus tahu. Tips parenting.
3: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya ayah bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ayah bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta.

cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Ayo dong, cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

Anda harus tahu. Tips parenting. Speech delay atau keterlambatan berbicara bisa saja terjadi kepada anak. Sejak dini, ayah bunda memang seharusnya melakukan stimulasi agar anak terhindar dari keterlambatan berbicara. Ajak si kecil mengobrol secara rutin perihal aktivitas sehari-hari atau mungkin kartun kesukaannya. Ajak juga ya bunda si kecil bernyanyi bersama dengan lirik lagu yang anak suka. Dan juga kita harus memberikan sedikit tarian agar mereka merasa tertarik ayah bunda. Boleh juga dibacakan buku cerita yang dilengkapi gambar-gambar menarik supaya anak bisa melatih imajinasi dan juga menambah kosakata.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: For your endless happiness with Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza. Yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Ayah Bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
4: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan di mana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kamu lagi dengerin Mars FM 104,5. Selalu di Mars FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mas FM semakin eksis, The On Ears.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
6: Selalu di Mas FM.

Anda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: ya kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin ayo bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui On Ears dan streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan, sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan, salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga, yaitu keterampilan sosial, dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Amalkan adab-adab Islam di keseharian kita. Hiasilah dengan hidup Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang seputar adab sholat berjamaah di masjid. Pendengar yang ke-8, di antara beberapa adab yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu menjawab panggilan azan. Pendengar, ketika kita mendengar azan, maka dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika muazin sampai pada pengucapan hayya 'alatain, yaitu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hendaknya ia menjawab dengan ucapan hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazin mengatakan setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dijawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat muazin mengatakan hayya 'alas shalah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Saat muazin mengatakan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian jika muazin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka dijawab Allahu akbar, Allahu akbar. Dan muazin berkata la ilaha illallah, maka dijawab la ilaha illallah. Bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, ketika selesai mendengarkan azan, kita dianjurkan membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah mendengar azan membaca doa, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, melainkan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ke-9, tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur. Pendengar, jika kita berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai selesai ditunaikannya sholat wajib, kecuali jika ada uzur. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Asy'sa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazin mengumandangkan azan, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut, kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, dibenci keluar dari masjid setelah ditunaikannya azan sampai sholat wajib selesai ditunaikan, kecuali jika Anda uzur adalah tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan kecuali ada uzur seperti mau ke kamar kecil, berwudu, mandi, atau keperluan mendesak lainnya. Kesepuluh, memanfaatkan waktu antara azan. Pendengar, hendaknya kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan amalan yang bermanfaat, seperti sholat sunnah qobliyah, membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Karena waktu ini merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi. Boleh juga diisi dengan membaca Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran, asalkan tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Perlu kita ingat kembali, tidak selayaknya seorang justru mengisi waktu-waktu antara azan dan iqamah ini dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Yang ke-11, jika iqamah telah dikumandangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh ada sholat lain selain sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, berdasarkan hadis ini, jika di antara kita ada yang sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian iqamah telah dikumandangkan, maka tidak perlu melanjutkan sholat sunnah tersebut dan langsung ikut sholat wajib bersama imam. Yang ke-12, raihlah shaf yang utama. Pendengar, di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah sebisa mungkin menempati shaf yang utama. Bagi laki-laki, yaitu barisan yang paling depan. Adapun bagi wanita, yaitu barisan yang paling belakang. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang pertama. Nabi SAW juga bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang diperoleh pada shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pendengar, yang ke-13, merapikan barisan sholat. Perlu kita ingat kembali bersama, perkara yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya shaf atau barisan dalam sholat. Masih banyak kita dapati di sebagian masjid barisan shaf yang tidak rapat dan lurus. Dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, jangan mendahului gerakan imam. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama, imam di dalam sholat berjamaah adalah pemimpin dan wajib diikuti dalam sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya imam itu hanya untuk diikuti. maka janganlah menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukulah. Dan bila ia mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila ia solat dengan duduk, maka solatlah kalian dengan duduk semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Beliau bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang ke-15, berdoa ketika keluar masjid. Dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, aku meminta karuniamu. Dan perlu kita ingat kembali, ketika kita keluar dari masjid, maka mulailah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Yang ke-16, jika wanita hendak pergi ke masjid, pendengar, tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى, artinya, dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Pendengar, solatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun demikian, tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Jika seorang wanita hendak pergi ke masjid, ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, meminta izin kepada suami atau mahramnya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, menutup aurat secara lengkap. Dan yang keempat, tidak berhias dan memakai parfum. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, setiap mata berzina dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis perkumpulan kaum laki-laki, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita pezina. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مستثمرا برياضها
1: أوقاتي. Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang penuh keberkahan kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di radio kesayangan kita ini. Dalam rubrik Aqidah pada edisi kali ini, kita akan membahas tentang tugas-tugas para malaikat Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dan menugaskan mereka dalam urusan-urusan besar, baik itu di langit maupun di bumi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Itu semua dilakukan dikarenakan untuk menampakkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mengaitkan segala urusan dengan hukum alam atau sunnatullah. Para malaikat melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka semata-mata tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan demikian, perbuatan tersebut kedudukannya sama dengan perbuatan kita terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yang juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap pergerakan yang ada di langit dan di bumi, seperti gerakan planet, bintang, matahari, bulan, angin, awan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, semuanya berasal dari para malaikat yang ditugaskan, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fal muqassimati amru. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat yang keempat, yang artinya dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Kemudian ditegaskan pula di ayat yang lain, fal mudabbirati amro. Quran Surah An-Nazi'at ayat yang kelima, yang artinya dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu para malaikat menurut orang-orang beriman dan pengikut para rasul. Adapun orang-orang yang mendustakan para rasul dan mengingkari sang pencipta, mereka menafsirkan ayat tersebut ialah bintang-bintang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran dan Sunnah telah menerangkan macam-macam malaikat dan menegaskan bahwa para malaikat itu ditugaskan untuk kepentingan berbagai makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga gunung, malaikat menjaga ataupun mengatur awan dan hujan, serta menugaskan malaikat lainnya kepada rahim untuk mengatur nutfah ataupun air mani hingga sempurna kejadiannya menjadi seorang makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat lain untuk menjaga manusia, lalu menyuruh malaikat yang lain lagi untuk menjaga dan mencatat semua amal perbuatannya. Allah mewakilkan malaikat untuk urusan kematian. Malaikat ada yang bertanya di alam kubur. Malaikat ada yang mengatur planet-planet. Allah mewakilkan pula malaikat kepada matahari dan bulan. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pun menugaskan malaikat tertentu untuk menyalakan api neraka dan menyiksa penghuninya, membangun bangunannya dan menanam tanamannya, serta mengalirkan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Jadi para malaikat tersebut tidak lain mereka adalah tentara Allah yang agung. Di antara mereka juga terdapat malaikat rahmat, malaikat azab, malaikat yang ditugaskan untuk membawa arsy, serta malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk memakmurkan langit dengan sholat, tasbih, dan takdis ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih juga terdapat kelompok-kelompok malaikat lainnya yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jal pun menugaskan para malaikat kepada alam, baik alam yang tinggi atau langit, baik alam yang rendah atau bumi. Para malaikatlah yang mengatur urusan alam ini dengan izin, kehendak, dan perintahnya. Oleh karena itu, pengaturan ini terkadang disandarkan kepada para malaikat, sebab memang merekalah yang langsung mengaturnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan tadi di dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat yang 5, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, dan terkadang pula pengaturan itu disandarkan langsung kepada Allah. Mana dalil yang menyatakan bahwa pengaturan alam semesta ini langsung disandarkan kepada Allah? Yaitu Quran Surah Yunus ayat yang 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkar. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah mendapatkan izin dari Allah. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran Surah Yunus ayat yang ke-31 Allah berfirman yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Allah, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dengan demikian, Allah lah yang sebenarnya mengatur segala urusan, baik dari segi perintah, izin, dan kehendak, sedangkan para malaikat mengaturnya secara langsung sebagai wujud pelaksanaan ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas-tugas agung yang Allah bebankan kepada para malaikat untuk ditunaikan dan dilaksanakan secara langsung ini jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi, pendengar yang dirahmati Allah, dari segi keterkaitannya tugas tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Yang pertama, tugas para malaikat yang terkait dengan alam selain manusia, yaitu yang mengurus langit, mengurus bumi beserta apa yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Yang kedua, tugas yang berkaitan dengan manusia, yaitu yang menyertai anak manusia sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, hingga masuknya mereka umat manusia ke dalam surga ataupun neraka. Nah, di antara tugas-tugas malaikat tersebut ada yang diberikan tugas untuk sebagai penjaga surga. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah dan keduanya sudah ada saat ini, sudah ada. Surga dan neraka itu kekal untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat dalam surga agar mereka memakmurkan, menanami, merawat sungai-sungainya, serta menyiapkan bagi para penghuninya apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Para malaikat itulah penjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan soal para penjaga itu dalam kitabnya, yaitu di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Artinya,

0: Wazin. Dan maknanya adalah pelaku atau orang yang dipercaya untuk menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Nah, malaikat-malaikat di surga menyambut orang-orang mukmin dengan kalimat penghormatan yang pertama kali diucapkan kepada leluhur mereka, yaitu Adam alaihi salam, yaitu ucapan salam. Para penjaga itu memasukkan kaum mukminin ke dalam surga dan mengucapkan salam kepada mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digiring ke dalam surga ini kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 sampai 24, Allah pun berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Artinya, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, manusia yang pertama kali dibukakan pintu surga oleh para penjaga tersebut, dia tidak lain adalah kedua kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku datang ke pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibukakan pintunya." Penjaganya bertanya, "Siapakah engkau?" Maka aku menjawab, "Muhammad." Penjaga itu mengatakan, "Demi dirimu, aku diperintahkan agar tidak membukakan kepada seorang pun sebelum." Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama tafsir yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, para malaikat masuk menemui penghuni surga dari segala penjuru sambil mengucapkan selamat karena berhasil masuk surga. Nah, tatkala ahli surga memasuki surga, para malaikat diutus kepada mereka dengan tunduk dan patuh seraya mengucapkan selamat atas nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dekat dengan Allah dan berbagai nikmat lain, serta tinggal di dalam negeri keselamatan di sisi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yakni para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita, mengistiqomahkan kita di jalan yang lurus ini, akidah dan tauhid yang benar ini, berpegang teguh kepada sunnah dan Quran secara kuat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan hamba yang digiring oleh para malaikat untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau memasukkan kami ke dalam surgamu dan agar engkau memudahkan kami untuk melakukan amalan lisan dan perbuatan yang dapat mengantarkan kami ke dalam surgamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Bunda harus tahu.
1: Setelah memasak, tentu kita menginginkan makanan yang bisa bertahan lama. Nah, Ayah Bunda bisa untuk memulai memisahkan per porsi dan bekukan. Ini bisa membantu Ayah Bunda untuk mengawetkan makanan dan bisa memanaskannya kembali ketika ingin disajikan kembali atau untuk dikonsumsi kembali.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya human metapneumovirus yang sebenarnya sudah

ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Dan mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.